Maia papa pinya kuini kicu akna pai para macung kota itai. Kasami yakta iki, kasami papa lio saiju iki, ta papa kai yakta kuna pipas. Kai oi ki kona rai kuta itai wa kai jai kuai kuchai kina sasja kui kuna manta. Manam papa, akna lia cukang kai caka kai hal papa capro na kamas kai ki. Cai amon ka huh pun cai liuru na kuna ma ai pang kita itai kai hina khatung. Pinya kuini kuang ka papa. Imara ikutus runa kamas kai ki kang manta kong karipung karon cakapung mananya kang taman cakui kan cuta itai mananya kang manta dios ni yari kuncur runa kapapa kai hal papa cape samin je kai lakta ikuta papa kueli kuai korak dios ni kai kos kolak tatapas taitai pinya kuni ki manta kai je kuai ku padre celestial gracias taitai ai kamah lai ko Hanak pa cikai pa cikamak Dios ni, makilai kimang mencurai kune kai pakarpi, liuru nak kamas kai kita, warmet karet hucui tatun ta Dios taytay. Gracias Dios de los cielos Padre celestial, taytay kamak liai ku kueli ku kuai ku papa. Amara ka papa punya kini cara macung ku cu taytay. Akhna ka syakti ku taytay kong kai cara mungka. Imata ruang maru nak kamas kai ke Dios ni. Muchas veces tardinya kar kong man papa. Kunang ya papa punje tiumpu. Sungku kuna tutupai ku Dios ni. Uyari ku kacung ku papa Dios ni. Imana enta itay akai Sodoma Gomoro yak tatat senyir kang. Ay para por kang punya kini kiwang. Icaka kai nini ba yak tatak micaka. Uyari kur kan taytay. Kampah wakya ku ini kita kamachi ki khonas cai yakta mancayar kang ginas pa. Kamachi khriman tapacha senyor Dios ni. Kanta wakakur kangku. Kang mami kutri kur kangku runa kuna. Yaktan ting mi Dios taytay ayunar kangku taytay. Pinya ku ini gimanta aiknangku pakti taytay. May pacha cus yakta kuna ayo kuna Dios ni realmente kang mang umuy kungku. Uyaringku senyor simiki kunata cai ka. Aung pinya ku ini kita pas senyoro manancaya cingki cipapa. Ya cewai ku senyora kai hatong yakta nini bi yakta taytay. Yu yai mangkoteri korkan reiman takajaris papaca. Ayo narkan ku taytay. Cai mi kangkap. Senyor pinya ku ini kita mana ai pacir kangki cu. Taytay ai kamakhlay. Cai hinata kai yakta iku tapas ruai papa Dios ni. Uyari cung ku taytay waha ku ini kita. Taytay Dios ni kangka sabab unjai miruna mangkrima payasian kita taytay. Mas señor mas rumison kochuka chunga yakta iku pas padre celestial. Gracias Dios de los cielos, eterno maravilloso padre celestial. Gracias papa kai pakarmanta. Yana pa iku ai kutaitai. Kuyaliku ku ai ku señor ka ai kunata. Gracias Dios ni. Bendito Dios de los cielos. Mañaku iku papa. Tukui kai kunata. Munakus kai ki Jesucristo ai sutimpi. Ahna Unica chon Dios taitaiko. Gracias bendito Dios de los cielos.